vi ho i o ho ki o nea o pua rose i honi kaulana he mili mili ho i no ka malahini no malahini ho i o ho i ka maaina au i wana ho i a ho i a kupa i a nei i hono ka ini ka anui a kau i ka luna no molokama. No ho no ho oi ka o ho ho i